0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Royal Rumah Sinta, teman terbaik kamu, teman merodoy. Tentunya masih banyak banget informasi yang seru-seru di pagi hari ini. Pastiin kamu juga masih bareng sama aku ya, teman merodoy. Menikmati tanggal merah libur Maulid Nabi ini, teman merodoy, dengan berbagai macam aktivitas. Siapa tahu ada kegiatan keagamaan atau emang menikmati libur aja. So, enjoy.

0: teman-teman berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: wake up.
1: RW Masin, teman terbaik kamu, teman Pemprov 2. Ini tuh tanggal 25 Agustus ya. Banyak perayaan teman Pemprov 2, termasuk hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Di mana tanggal 25 Agustus ini umat Islam seluruh dunia memperingati Maulid Nabi dan diperingati 12 Rabiul Awal berdasarkan kalender Hijriah, dan tahun ini jatuh pada 25 Agustus dalam kalender Masehi. Dan melalui laman Basnas, Maulid Nabi merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan perayaan ini lebih daripada tradisi populer lantaran sejarah mengenai kapan tepatnya Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan memiliki sejumlah riwayat. Karena itu, peringatan Maulid Nabi lebih tepat dipahami sebagai momentum untuk mengenang kehidupan, perjuangan, keteladanan, dan juga ajaran Rasulullah SAW. Dimana peringatan Maulid Nabi sendiri tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tradisi memperingati kelahiran Rasulullah berkembang beberapa abad setelah wafatnya. Dan sejumlah sumber sejarah menyebut peringatan Maulid mulai dikenal dalam lingkungan wanita Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Dalam perkembangan tradisi tersebut kemudian mengalami perubahan bentuk dan penyebaran ke berbagai wilayah. Dan tradisi tersebut kemudian berkembang di berbagai wilayah umat Islam dalam bentuk yang berbeda-beda, ada yang mengisinya dengan pembacaan sejarah atau sejarah kehidupan Nabi. Selawat, ceramah, agama, sekolah, pemberian.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukan yang gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau

0: kegiatannya produktif?
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

kedua masih dengan informasi sepeda kalian, masih dengan peringatan tanggal 25 Agustus hari ini juga ternyata adalah Hari Pahlawan Nasional Filipina. Kalau di kita tuh kan 10 November ya. Kalau di Filipina itu ternyata 25 Agustus, di mana National Heroes Day di Filipina ini setiap Senin terakhir bulan Agustus diperingatinya. Dan tahun ini jatuh pada tanggal 25 Agustus, di mana hari ini untuk memperingati kemerdekaan Republik Filipina. Dan masih dalam Today National Today, Filipina merupakan negara kepulauan yang indah. Namun di balik keindahan itu terdapat sejarah panjang penuh pergolakan dan perjuangan untuk meraih kebebasan.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Mat, coba lihat mat mereka mat.
7: Yang mana?
6: Itu sedang foto-foto.
7: Oh, biasalah dang. Dokumentasi penting dang.
6: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
7: Ah, sama kayak kita, dang. Abis absen, keluyuran, dang.
6: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
7: Iya juga ya, dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dang.
8: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Royal Washington teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di Spada ya. Teman Pro 2 masih di hari tanggal 25 nih ada perayaan besar apa aja sih? Berikutnya ada namanya hari Songun di mana hari ini itu adalah hari yang dirayakan di tiap tahun di Korea. Hari ini untuk memperingati kebijakan khas Korea Utara yang mengutamakan militer di mana National Day dilansir merupakan salah satu hari peringatan penting di Korea meskipun sebagian pihak berpendapat bahwa makna hari ini telah berkurang seiring waktu atau bahwa pengiringkatan hanya menjadi bagian pemujaan terhadap keluarga Kim. Sejarah Songun tetap menjadi bagian penting dari negara tersebut. Intinya sih militer itu adalah hal yang utama bagi Korea Utara. Makanya sampai harus dirayakan teman produk.

Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

masih sementara baik kamu teman Pro 2 dan 5 menit pukul 8 waktu channel. Jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ada Sepada Masih teman Pro 2. Jadi keep tuning terus di Pro Kermasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah jam 9, saatnya apa? Saatnya sepeda. Tapi kalau Selasa sudah pasti moderasi beragama, teman Prodo. Jadi pastiin kamu stay tune aja terus di Proyormasin, teman terbaik kamu. Kayaknya kalau pagi-pagi gini enaknya dengerin lagu yang agak ngebas gitu ya, teman Prodo, agak upbeat. Apa ya kira-kira yang bisa kita dengarkan di pagi hari ini, mungkin teman Prodo, supaya apa? Gak galau, aduh galau lagi. Maksudnya supaya seru aja teman Prodo. Ya udah deh, kita kasih ini aja. Menurut aku nih, ya harusnya seru ya teman Prodo. Apalagi buat kamu yang lagi menikmati hari libur di hari Selasa ini, teman Prodo. Ya harusnya sedikit lebih happy. I don't know, but siapa tahu bisa jadi pilihan kamu untuk libur kali ini. Ya udah, langsung aja nih aku puterin ya teman Prodo. Ada lagu yang kalian udah kenal, tapi ini versi terbarunya. Coba dengerin versi Lomba Sir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman-teman.

Rewel Rewasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kan masih tanggal 25 Agustus ya, teman Pro 2. Sebenarnya masih agak deket sama momentum Hari Kemerdekaan. Nah, makanya nih teman Pro 2, aku mau bahas tentang boleh tegas, jangan keras. Dimana subtema kali ini belajar menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa menyakiti dan merendahkan orang lain. Kenapa? Tema ini cocok karena anak muda sekarang tuh kan sangat aktif menyampaikan pendapat ya, baik secara langsung maupun media sosial, teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, dari itu tegas sering dianggap harus keras, sementara perbedaan pendapat sering berujung saling menyerang. Nah, tema ini itu bisa ngebahas beda pendapat dengan teman, debat di media sosial, cara menyampaikan kritik, komentar yang terlalu pedas, kebiasaan ngegas, membedakan ketegasan dan juga agresivitas, adab berbicara, menerusi beragama dalam komunikasi. Makanya tema ini juga cocok untuk hal-hal seperti ini. Dan pendengar tuh semoga bisa yang lain banyak hal. Nah, nanti kita bahas habis ini, tegas itu beda dengan keras, maksudnya gimana sih, habis ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro Nyormasin, teman terbaik kamu. Enjoy the music. Yang mau tanya-tanya boleh WhatsApp kita 0853341420, oke?

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

Royal Wangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 kita ke masih dengan moderasi beragama. Nah, makanya kita mau bahas nih teman Pro 2 ya. Kenapa sih kita bahas yang satu ini, teman Pro 2, tegas itu beda dengan keras. Nah, teman Pro 2, menurut kamu orang yang tegas itu harus ngomong keras enggak? Atau kalau yang kita punya pendapat yang kuat, kita harus menyampaikannya dengan nada yang tinggi supaya orang lain mau mendengarkan. Karena kalau kita dilihat di media sosial, orang yang paling keras tuh kadang justru dianggap paling berani, komentarnya paling pedas, pendapatnya paling lantang. Kalau ada yang berbeda sedikit langsung dibalas. Kadang bukan lagi berdiskusi tapi sudah saling menyerang. Padahal sebenarnya tegas dan keras itu dua hal yang berbeda, teman Pro 2. Karena apa bedanya tegas dan keras? Karena tegas itu kita mampu menyampaikan apa yang kita pikirkan atau yakini dengan jelas. Sementara keras, lebih kepada cara kita menyampaikan yang bisa membuat orang lain merasa diserang atau direndahkan. Kalau tegas itu kayak, aku kurang setuju dengan pendapat itu karena menurutku ada sudut pandang lain. Kalau keras, pendapat kamu salah banget, kamu gak ngerti masalahnya. Nah, dua-duanya itu sama-sama gak setuju, tetapi cara penampilannya itu berbeda. Yang besar yang kedua adalah berani berpendapat itu penting. Dimana moderasi bukan berarti kita harus selalu diam. Karena bukan berarti kita ada sesuatu yang menurut kita salah dan tidak boleh menyampaikan pendapat, teman Pro 2. Nah, lain kali justru kita perlu berani bersuara, tetapi keberanian itu sering disertai dengan tanggung jawab. Kita boleh berbeda, boleh mengkritik, boleh mengatakan tidak, tetapi dengan cara yang menghargai manusia yang sedang kita ajak bicara. Dan yang berikutnya, jangan menyerang orangnya. Karena salah satu prinsip penting dalam komunikasi, kalau kita gak setuju dengan sebuah pendapat, kritik pendapatnya, bukan orangnya. Jangan, memang kamu gak ngerti sih, kamu memang selalu begitu, aku melihatnya beda, bla bla dan lain-lain. Nah, selama satu minggu terakhir, kira-kira kamu pernah gak ada perkataan yang sebenarnya tuh ingin nyampein pendapat, tapi cara menyampaikannya justru membuat orang lain tersinggung? Pernah gak, teman-teman berdua?

0: Yeni gimana?
1: Kalian dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku ngerasan. Seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Rewin Romansin, teman terbaik kamu, teman produ, masih di era Rewin Romansin. Kita masih bahas tentang moderasi beragama. Nah, kalau yang kali ini kita bahas tentang beda pendapat tanpa bikin hubungan retak. Kan kamu tahu nih, kalau misalnya kita tuh masuk ke bagian yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita. Pernah gak awalnya cuma ngobrol biasa, tiba-tiba beda pendapat, terus kayak jadi keras-kerasan, dan menurut aku kamu gak salah, tapi gitu kan, berdebat gitu kan, ngegas. Pas udah selesai, bukannya nemu solusi, malah jadi kayak bete-betean gitu. Nah, kita tuh sering anggap itu tuh menganggap berbeda menyerang ya. Padahal belum tentu, teman yang berpendapat dengan kita tidak otomatis membenci kita. Dan gak hanya punya sudut pandang yang berbeda. Misalnya dalam memilih jurusan kuliah, pekerjaan, organisasi, musik, gaya hidup, komunitas, bahkan cara melihat suatu persoalan. Nah, pendapat perbedaan tuh normal sebenarnya. Tapi kenapa sih kita sulit banget terima kritik? Karena kadang kita nganggap kritik itu sebagai serangan terhadap diri kita. Padahal kritik terhadap tindakan tidak selalu berarti kritik terhadap pribadi. Misal, presentasi kamu tuh kurang jelas, tapi bukan berarti kamu tuh tercatat sebagai orang yang gak pintar dan lain-lain gitu. Dan sebaliknya, belajar mengkritik dengan cara yang baik. Kalau ingin memberi kritik, coba gunakan prinsip jelas dan sopan. Fokus pada masalah gitu. Jangan kayak melebar kemana-mana. Dan kalau dengan media sosial, kamu harus memang lebih menantang. Karena kita gak melihat ekspresi wajah orang dengan membaca komentar kita. Suatu kalimat yang menurut kita bercanda bisa dianggap menyakitkan oleh orang lain. Karena itu, sebelum menekan tombol kirim, coba tanyakan, kira-kira kalau kalimat saya ucapkan langsung depan orangnya, gimana ya? Karena moderasi beragama itu dalam berkomunikasi juga mencerminkan cara kita berkomunikasi ketika berada berpandangan dan juga kita tidak langsung menghakimi, memberi label, memaksakan pendapat, merendahkan, atau menyebarkan kebencian. Kita memilih jalan tengah, berani menyampaikan pendapat tapi tetap menghormati orang lain. Itu adalah sikap moderat. Kalimat-kalimat yang bisa dibisarkan kayak, aku melihatnya dari sudut yang berbeda deh, pokoknya diperhalus deh kata-katanya, jangan sampai orang itu tersinggung. Dan sebenarnya kapan sih kita harus berhenti berdebat? Ya penting, karena takutnya kalau percakapan udah kayak saling menghina, emosi, menyerang pribadi, dan gak ada yang mau dengar, itu kayaknya udah cukup deh berdebatnya. Coba tanya kepada diri sendiri, ketika berbeda pendapat tuh tujuan kita tuh apa sih sebenarnya, memahami atau mengalahkan? Karena kalau tujuan kita ingin menang, percakapan akan berubah menjadi pertandingan. Tapi kalau tujuan kita memahami, perbedaan itu bisa jadi kesempatan untuk belajar, teman-teman, bukan malah jadi jontok-jontokan.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Training station over, Tom Pro 2. By the way, kita ke segmen 3 nih, Tom Pro 2 di moderasi beragama. Nah, kayaknya adalah kuat memegang prinsip, lembut dan bersikap. Nah, jadi kita tuh harus selalu lembut dan tidak boleh tegas ya. Enggak sebenarnya, Tom Pro 2, karena justru kita tuh perlu punya prinsip. Kita perlu tahu apa yang kita yakini, tetapi yang perlu kita latih adalah bagaimana cara mempertahankan prinsip tanpa merendahkan orang lain. Tegas dengan diri sendiri, tegas bukan hanya pada orang lain. Kita juga perlu tegas pada diri sendiri. Aku pokoknya tegas gitu. Pokoknya semua bisa disampaikan dengan tenang dan menghargai yang harus menyetujui. Ini penting banget, karena kita bisa menghargai seorang tanpa menyetujui semua pendapatnya. Kita bisa berkata, aku menghargai pendapat kamu, tapi aku tuh punya pandangan berbeda. Sederhana, tapi dewasa. Karena pesan moderasi beragama tuh mengajarkan keseimbangan tidak berlebihan, gak mudah menghakimi dan memaksakan kehendak, tapi juga gak kehilangan prinsip. Jadi kalau ke hari ini kita berbeda pendapat dengan seorang, kita gak perlu buru-buru menjadikannya musuh, karena bisa jadi kita hanya melihat persoalan dari sisi yang berbeda.

And I'm your mouse, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita mungkin mulai hari ini bisa membuat suatu kebiasaan kecil. Berani tegas, tetapi tetap santun. Berani berbeda, tapi tidak merendahkan. Berani mengkritik, tapi tidak menyerang. Dan ketika tidak sepakat, kita tetap bisa mengatakan, aku berbeda pendapat dengan kamu, tapi aku ngehargain kamu. Karena pada akhirnya, menjadi dewasa bukan tentang selalu memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita tetap bisa menjaga hubungan dan kedamaian, meskipun tidak selalu sepakat. Dan thank you banget yang udah stay-in di Asmada, teman pro 2, dan juga di Moderasi Beragama. Setelah ini, bakal ada Gaisa yang bakal nemenin kamu. Ani pamit, ada Madava dengan teman lagi.

0: Ini Prado FM, teman-teman yang mengatakan Prado. Sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita ketip dari Antara News Kalsel. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menekan kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Bumi Bersujud. Dikatakan dari Bupati Tanah Bumbu Andi Rudel Latif melalui Kepala Pelaksana BPBD Haji Sulhadi di Batu Licin, operasi pemadaman karhutla di wilayah ini terus ditingkatkan agar tidak meluasnya lahan yang terbakar. Kebakaran yang terjadi di 3 lokasi pada hari ini tercatat kurang lebih mencapai 10 hektar dan berhasil ditangani oleh petugas kurang lebih mencapai 7 hektar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Prado dikutip dari area.co.id untuk KBN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Samsudinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 25 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Dan dikabarkan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN. Dikutip dari Antara News Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajak media massa menyajikan informasi penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan tepat untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim di Banjarbaru Senin mengatakan media memiliki peran penting dalam mengomunikasikan berbagai langkah pemerintah bersama seluruh unsur terkait kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Kreatif. Ibu Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Di santai siang untuk edisi kali ini, setelah tadi bareng sama hari ini teman-teman di Spada, sekarang bareng ada di Prada Hitlist untuk request time ya. Tapi untuk saat ini kita buka request dan juga peluang buat teman-teman yang udah masuk di WhatsApp dulu. Dan setelah itu nanti di jam 11 baru kita buka untuk teman-teman yang nanti gabung di live TikTok kita di RI Prada Banjarmasin. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada Perunggu dengan 33 kali ya, baru aku bacain untuk requestan teman-teman yang udah masuk di WhatsApp kita.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk

0: 50 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman-teman pegang buat tangan Prada UI. Aku baca dulu untuk beberapa yang udah masuk di WhatsApp kita, teman-teman, untuk request di pagi hari ini. Ada dari Putri, terus juga Adiawati, dan juga Mei Prawesti yang sama-sama request lagu Rio Laskart dengan Sumpah Mati. Ada Ramdan di Tangerang juga yang sama-sama request lagu Rio Laskart. Terus juga ada dari Sinta Dewi. Udah kita balis dan siap diputerin ya. Dan juga ada Amalia yang request lagu Vanessa Zee dengan Menjauh. So check this out. Yang lain teman-teman masih bisa untuk kita penuhkan di WhatsApp dulu sebelum ke live TikTok di pagi menjelang siang kamu kali ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

Di Prada FM, teman-teman yang kamu tahu Prada 2. Lanjut requestan berikutnya ada dari Abang Ajar yang request lagu Bernadia dengan Laut yang Tenang, teman-teman Prada 2. Terus juga ada requestan dari Lara Purnamasari di WhatsApp, katanya pengen dengerin lagu Semi sih merangkir dengan Kesedihan Cu ya teman-teman Prada 2. Kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya sebelum nanti live di TikTok kita di area Prada 2 Banjarmasin. Tidak cukup.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Request. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, saya misi murah cerita dengan kesedihanku. Kita habis ini langsung lanjut ya, teman-teman Prado, ke live TikTok kita di area Prado Banjarmasin. Silakan buat teman-teman standby dulu ya, siapkan lagu ataupun playlist yang bakal disusun untuk pagi menjelang siang kamu, teman-teman Prado. Masih barengan itu juga di Prado Hit List ya, teman-teman, di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Tapi sebelum itu, kita temani kamu dengan beberapa lagu baru dari internasional juga, salah satunya untuk perayaan 10 tahunnya Han ya, dengan beberapa rilisan ulang dan salah satunya mungkin kolaborasi ulang juga dengan artis lainnya, featured by Han sama Nicki dengan Location Unknown. Check this out.

Ini Prade FM, teman-teman terbaik, kamu tahu Prade. Aku udah live TikTok ya, teman-teman, tapi kita masih tersisa yang harus dibaca di WhatsApp. Jadi aku bacain dulu dari Tia Listia dari Berbinar yang request lagu Selesai dari Sabina Leonor, sama kayak Caca dan juga Widi AS. Ya, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Nanang yang request lagu Astaga Bercanda. Udah kita playlist dan Astaga udah di playlist nomor 2 ya. Saya disini Selesai dan Astaga Bercanda. Sebelum kita bacain yang udah masuk di live TikTok kita di Pro 2 RRI Banjarmasin.

Di Prada FM, teman-teman Bega Motong Prada 2, lanjut requestan berikutnya, teman-teman Prada 2 ya. Ada dari Maco yang request Juara Winita dengan Kangen, terus Juda, terus juga ada dari Alisa Azalika yang request lagu Iqra dari Raim La'ade ya. Udah kita playlist dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya. Untuk teman Prada 2, ditunggu aja ya yang di live TikTok, karena setelah ini bakal kita puterin beberapa lagu lainnya juga. Di playlist kok, tenang aja, karena kita masih punya banyak waktu dan yang request masih belum seberapa ya teman-teman. Jadi silakan ikut gabung di live TikTok kita.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2, kita requestan berikutnya teman-teman ya. Ada dari Komara Niko di live TikTok kita yang request lagu Mahalin dengan Batasi Rasa. Terus juga ada dari Alfa yang request lagu My Mind Gue dengan MMG singkatannya dari Nike lah teman-teman. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

Di Prada FM, teman-teman pegang tahun Prada 2 lanjut ya. Requestan berikutnya ada dari Ala yang request lagu Dorama dengan Blossom. Terus juga ada dari Sria Selalu yang request lagu Indigo With You dari Maki. So, kita puterin untuk dua lagu berikutnya. Check this out.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Prada FM, teman-teman, baik kamu tahu Prada 2 lanjut Maki dengan Indigo, teman-teman ya. Lanjut request berikutnya ada dari Alfa yang request lagu Senorita dari Shawn Mendes. Terus ini Shawn Mendes sama Camila Cabello ya, teman-teman. Terus juga ada dari Sria yang request lagu Marknya tambah dengan Berlabuh. Check this out.

0: algoritmu diputar.
1: Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut ya teman-teman. Nih mumpung kita santai ya, requestnya ada pertanyaan dari Dustin GR karena dia request lagu John Mayer dengan Last Train Home. Terus kita interaktif tadi ya di live TikTok teman-teman. Aku bilang apa Last Train Home ini jadi salah satu lagu favoritku karena soothing aja sih. Soothing itu apa ya bahasa Indonesianya? Menenangkan. Lagunya tuh kayak, apalagi ini lagu tentang jatuh cinta, gimana sih, kayak kesayangan gitu kan. Jadi cocok lah teman-teman. Pokoknya apalagi siang-siang kayak gini dengerin Last Train Home-nya John Mayer dengan gitarnya itu ya, nuansa vibes yang tenangnya itu kayak berasa di tengah-tengah laut ombak tapi masih vibing gitu loh, Dustin. Makanya aku suka sama John Mayer dengan Last Train Home ini ya. Setelah ini udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada requestan Sria yang request lagu Nicki dengan Keeping Tabs. Apakah ini lagu terakhir teman-teman? We'll see ya teman-teman. Tapi kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ayo, masihan kalau pengen request ya teman-teman. Aku masih kasih kesempatan buat teman Pradua nih. Siapa tahu pengen menentukan lagu penutup kita apa ya di siang hari ini. Rekomend dong, rekomend lagu yang apa nih Yan. Kita sambil ngomong di on air aja ya, interaktifnya teman-teman. Karena mungkin beberapa dari teman Pradua sekarang juga lagi sibuk-sibuknya ya, sedang menikmati waktu santai, waktu tanggal merahnya teman-teman untuk istirahat ya. Siapa tahu kamu pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, lagu Butterfly Era. Mau Katy Perry, The One That Got Away? Itu Butterfly Era nggak sih? Atau lagu-lagu apa ya, kalau teman Pradua lagi jatuh cinta, lagu ST12 bisa, The One That Got Away. Kita puterin ya lagunya Katy Perry. Aku juga suka banget sih sama lagu yang satu ini. Kita jadiin lagu penutup ya teman-teman untuk requestannya Mas Ian. Karena ya bagaimanalah dia untuk Butterfly Era-nya semoga bisa berbunga-bunga selalu dengan requestan dari kita, The One That Got Away. Dan juga buat teman-teman, thank you yang udah ikutan gabung di edisi request time pagi menjelang siang kali ini teman-teman ya. Semoga nanti bisa ikutan gabung lagi. Semoga bisa ikutan gabung lagi di request time berikutnya ya. So this is our last song, closing ya, The One That Got Away dari Katy Perry featuring B.O.B. Check this out.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: dengan esensi buku.
1: Spirit of Life, Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa merupakan sebuah karya tulis non-fiksi dari penulis Muhammad Syah Fibrika Ramadan. Ia merupakan founder dari cintabuku.com, sebuah social project yang memiliki tujuan meningkatkan dan mengembangkan minat baca masyarakat Indonesia dengan memberikan kemudahan akses buku gratis. Buku ini dengan subjudul 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, melalui subjudulnya pun kita sebagai pembaca sudah diperlihatkan bahwa di dalamnya akan memuat 25 tulisan yang inspiratif dan memotivasi, tentunya dapat membangkitkan jiwa. Dengan demikian, kita dipastikan sudah siap untuk menerima pembahasan terkait 25 inspirasi dan motivasi yang ada dalam buku ini. Buku ini ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana, sehingga pembaca tidak perlu khawatir untuk merenungkan makna dari setiap katanya. Buku dengan tebal 172 halaman ini memang terbilang tipis, tetapi akan ada banyak manfaat yang diperoleh, seperti mengajak kita untuk lebih memikirkan kehidupan kita di dunia. Sampai saat ini, apakah yang selama ini kita lakukan sudah lebih benar atau justru sebaliknya? Barangkali di antara kita ada yang merasa bahwa perjalanan hidupnya sudah cukup baik, tetapi setelah membaca buku ini, insya Allah langkah-langkah menjalani kehidupan di kemudian hari semakin lebih baik. Kisah dan tulisan inspirasi dari buku Spirit of Life, 25. Inspirasi dan motivasi penggugah jiwa tentu akan sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, terlebih bagi usia-usia remaja yang penuh akan kelabilan hidup. Demikian esensi buku berjudul Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah, karya

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab, "Nanti ya." Habis itu, ya udah, enggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah, kan? Berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa gak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri, padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Masih bersama Pro 2.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih berada di Pro 2 Sport untuk edisi siang hari ini ya teman-teman. Dan saatnya aku update beberapa info olahraga terbaru, salah satunya mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pengen update juga dari cabang olahraga mana dulu nih, kita mulai ya. Cabang olahraga GP Formula 1 ya teman-teman Pro 2. Ada kabar dari Lando Norris yang memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus kemarin, dan pembalap tim McLaren ini mengungguli duo Mercedes, Kimi Antonelli dan juga George Russell yang menduduki posisi kedua dan juga ketiga. Nah, kemenangan di Zandvoort, kota resort pantai di Belanda, membuat Norris kini melesat ke posisi keempat klasemen sementara. Pada GP Belanda, pria 26 tahun ini mengawali balapan dari pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Namun, balapan sempat dihentikan akibat insiden yang dialami pembalap tuan rumah Max Verstappen pada lap pembuka. Setelah start diulang, pembalap Inggris ini justru kehilangan posisi terdepan usai disalip oleh Antonelli atau ya, Pro 2. Dan juga Norris kemudian mendapat kesempatan menyerang pada lap ke-54 dari balapan sepanjang 72 putaran tersebut. Juara dunia Formula 1 2025 ini sukses melewati Antonelli dari sisi luar tikungan 1 sebelum menyalip pemimpin balapan Lewis Hamilton. Usai perlombaan, Norris juga menyebut kemenangan ini sebagai salah satu yang terbaik katanya ya. Menurutnya dirinya sempat merasa peluang menyalip Antonelli semakin kecil di setiap lap, namun dia memutuskan untuk mengubah keseimbangan rem sebelum melakukan pengereman agresif demi merebut posisi terdepan. McLaren sebelumnya menghasilkan sejumlah peningkatan pada beberapa seri terakhir ya. Performa ini juga membantu Norris memenangkan sesi di Hungaria sebelum kembali berjaya di Belanda. Kemenangan ini juga membuat Norris menempati posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Dia kini hanya tertinggal 24 poin dari Hamilton dan Russell yang sama-sama mengantongi 183 poin. Dan sang juara bertahan memilih fokus menghadapi balapan satu persatu daripada memikirkan peluangnya mempertahankan gelar ya. Dan menurutnya juga McLaren harus terus bekerja keras karena masih banyak balapan dan peluang yang tersedia.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Intermezzo.
2: Acep. Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.

0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Pro 2 FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Pro 2. Masih berada di Pro 2 Sport untuk edisi siang hari ini ya teman-teman. Dan kita update lagi untuk info terbaru, salah satunya dari dunia tenis. Ada Janice Chen yang melangkah ke perempat final ganda putri turnamen Monterey Open 2026. Berpasangan dengan Qatar Zina Peter, keduanya menyingkirkan unggulan kedua Shuai Shang dan Xin Chu Jiang, Senin 24 Agustus 2026. Bermain di lapangan keras klub Sonoma, Janice Peter menang lewat pertandingan 3 set dengan skor 6-2, 6-7, 10-7. Pasangan Indonesia-Polandia ini mengoleksi 72 poin sepanjang laga berbanding 61 yang dikumpulkan lawannya ya. Janice dan Peter juga tampil efektif saat mengembalikan servis lawan. Mereka menghasilkan 28 poin pengembalian, sedangkan Chang Jiang hanya mencatat 15 poin. Kemenangan ini menjadi hasil positif setelah Janice Peter takluk dari Chang Jiang di Cincinnati Open 2026, yang mana pertemuan ini juga berlangsung dalam 3 set pada babak pertama turnamen WTA 1000 tersebut ya. WTA. WTA 1000. Hausen ya teman-teman berdua. Di Monterey, Janice melanjutkan perjuangannya bersama Peter hingga babak perempat final. Dia juga berpeluang bertemu kompatriotnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Liu Kichenok. Janice dan Aldila juga menempati jalur undian berbeda pada turnamen tersebut ya. Kondisi ini juga membuka peluang terciptanya final sesama pasangan Indonesia jika keduanya terus menang. Selain bermain ganda, Janice juga mengikuti nomor tunggal Monterey Open 2026. Petenis kelahiran Jakarta ini menjadi unggulan ketujuh pada turnamen ini. Dan Janice bakal menghadapi petenis Ukraina Diana Yastremska pada babak pertama nomor tunggal, yang mana pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Selasa 25 Agustus 2026.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Lanjut ya untuk Prada 2 Sport info berikutnya. Kali ini datang dari dunia sepak bola mancanegara. Ada AS Roma yang membantai Fiorentina dengan skor telak 4-0 ya di Stadion Olimpico pada laga pekan pertama Serie A Selasa 25 Agustus 2026. Daniel Malen mencetak hat-trick dan Nicolò Pisili menutup pesta gol tuan rumah. Daniel Malen membuka skor pada menit ke-27 memanfaatkan umpan matang dari Paulo Dybala. Dia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-52 dengan tusukan tajam di sisi kiri lapangan. Malen melengkapi hat-tricknya pada menit ke-60 setelah kembali menerima sodoran dari Dybala yang mencetak hat-trick assist. Pisili menutup kemenangan pada menit ke-86 dengan memanfaatkan bola liar di depan gawang Fiorentina. Kerjasama maut antara Dybala dan Malen jadi mimpi buruk bagi lini pertahanan tim tamu yang dikawal kiper David De Gea. Kemenangan ini membawa Roma langsung melesat ke puncak klasemen sementara Serie A. Pelatih anyar AS Roma, Gian Piero Gasperini, meraih start manis di kompetisi domestik musim baru. Roma menurunkan formasi 3-4-2-1 dengan Miles Villar di bawah Mistar dan lini depan diperkuat Malen serta Dybala. Fiorentina mencoba bertahan dengan formasi 4-3-2-1, namun gagal membendung serangan tuan rumah. De Gea yang menjadi kiper Fiorentina kebobolan 4 gol sepanjang pertandingan. Kemenangan besar ini menjadi pernyataan kuat Roma di awal musim Serie A ya. Gasperini berhasil memanfaatkan potensi duo Malen Dybala secara maksimal.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Keep tuning karena setelah ini masih bareng Edo untuk Pro 2 Entertain ya teman-teman. Kita update untuk beberapa info hiburan terbaru sembari menemani kamu di santai siang dengan lagu-lagu favorit juga seperti Alfie Ref dan Noella Mikaela dengan The Spirit of Papua ya teman-teman. Baik-baik untuk semua yang mungkin sedang menjalani ataupun juga merasakan kabut asap dari karhutlah teman Pro 2 dan daerah-daerah Indonesia lainnya yang sedang kejadian bencana teman-teman, semoga cepat pulih ya untuk Indonesia kita. Keep tuning di Pro 2 FM.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2 masih bareng ada di Prado Entertain sekarang ya. Serial live action One Piece season 3 ini memamerkan 4 pemeran baru dalam One Piece The Battle of Alabasta. Mereka adalah Emilio Sakurai sebagai Koza, Omid Abtahi sebagai Toto, Jamie

Howard sebagai Pell dan Nabil Khan sebagai Chaka. Keempat karakter ini juga merupakan tokoh yang terlibat dalam konflik di Kerajaan Alabasta yang akan menjadi inti cerita musim ketiga serial Netflix tersebut yang pastinya akan tayang di 2027 ya teman-teman, gak mungkin di tahun inilah. Karena kalau misalkan Tom Pro 2 memang update juga ya, seperti diberitakan Variety, sejumlah pemeran baru juga bergabung di season 3. Pemeran penting dan sepertinya ditunggu sama teman-teman akan muncul di live season ya. Mereka adalah Cole Escola sebagai Bon Clay, Solo Mariduena finally sebagai Porgas Diaz, dan Daisy Head sebagai Miss Double Finger, dan Audo Audo sebagai Mr. One. Mereka bakal bergabung dengan sejumlah pemeran dari dua musim sebelumnya, Tahun Pre 2 yang udah kita tahu ya, ada Iñaki Godoy, Makin Luffy, Makin sebagai Zoro, Emilio Rose sebagai Nami, dan Jacob Romero sebagai Usopp. Gak ketinggalan Tess Skylar sebagai Our Proud Chef ya, Sanji. Ada Charitra Chandran yang bergabung di grup Topi Jerami sebagai Miss Wednesday. Michaela Hoover sebagai Chopper juga baru bergabung di season kedua. Joe Manganiello sebagai Mr. O atau Mr. Zero. Lera Bova sebagai Miss All Sunday atau Robin ya. Dan Sandil Ramamurti sebagai Nefertari Kobra. Jadi ya kita masih menanti bagaimana si aksi keseruan di Alabasta ya teman-teman. Ditunggu aja di tahun depan 2027. Yo.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

di Pride FM, teman terbaik kamu tahun Pride 2. Lanjut ya untuk info berikutnya, khususnya para fans Jennie Blackpink yang kabarnya bakal kembali merilis karya musik solo terbarunya melalui album mini pada pekan ini. Dan album terbaru Jennie akan bertajuk Fallen Angel. Agensi yang menaungi Jennie Blackpink, OWA Entertainment, juga mengatakan bahwa album ini akan dirilis pada Kamis 27 Agustus ini ya. Jadi 2 hari lagi tahun peradua, secara digital dan versi fisiknya di kemudian hari. Seperti diberitakan Yonhap dan The Korea Times, album versi digital akan terdiri dari 3 lagu, Fallen Angel, Less Than Lover, dan juga Heaven. Sementara itu, versi fisik album ini akan memuat 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, dan Face. Lagu ini disebut dipilih secara khusus oleh Jennie untuk para penggemarnya. Fallen Angel sendiri jadi album mini perdana Jennie Blackpink setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya di 2025 yang bertajuk Ruby, serta album single bertajuk solo pada 2018. Album Ruby ini ditulis dan diproduksi oleh Jennie bersama sejumlah kolaborator seperti El Guincho, Diplo, dan juga Mike Will Made It. Ruby mendapat tulisan yang umumnya positif dari para kritikus ya, terutama berkaitan dengan kohesi produksi dan juga eksperimental album ini tahun peradua. Jadi mari kita tunggu, banyak yang comeback juga ya, bahkan Big Bang pun juga walaupun bertiga comebacknya. Itu pun masih comeback dengan single Big-nya udah masuk di kita juga ya teman-teman.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
4: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
5: Emang kenapa lagi?
4: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
5: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
4: Ya, harus gitu kan?
5: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
4: Jadi, selesain aja dulu nih.
5: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

di Prado FM, teman baik teman Prado. Itu dia untuk edisi kita di Prado Entertain siang kali ini menuju sore, teman-teman ya. Selalu waspada juga, selalu pakai masker teman-teman, karena kabar terbaru asapnya juga udah mulai berasa ya teman Prado, biar mengatasi ISPA ataupun juga gangguan pernafasan lainnya. Eda pamit, setelah ini bakal ada Dinda, bakal ada Gaisa menemani kamu di sore ceria atau us ya. So, keep training terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu. Eda pamit, sampai ketemu lagi di Santai Siang edisi berikutnya. See you.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.
4: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore di sore ceria hari ini di Bush ya teman-teman. Barengan Geisha nih yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti nih. Nah, kita sekarang masuk ke segmennya update info lokal ya teman-teman. Aku bakalan bahas berita-berita lokal yang lagi update gitu. Nah, teman-teman ada karhutla ya teman Pro 2, di mana ini Banjarmasin lagi kebakaran ya teman-teman, lagi berasap banget. Jadi buat teman-teman yang lagi keluar, mohon banget pakai masker nih. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman pertama, teman Pro 2 nih. Ada informasi pertama ya dari info lokal kali ini nih, ada dari ancaman kebakaran hutan dan lahan kahutla di Kota Banjarbaru mendapatkan perhatian langsung nih dari pemerintah pusat nih, teman Pro 2. Menteri Lingkungan Hidup LH Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat ini langsung turun ke lokasi kahutla ya teman-teman, bertempat di Jalan Kurnia Ujung RT 06 RW 03 nih, di Kelurahan Landasan Udin Utara ya teman-teman, di Kecamatan Liang Anggat pada Senin.

Tapi persoalan ini juga menjadi perhatian Menteri LH ya, karena api yang dipadamkan itu harus benar-benar pasti harus mati ya, dan lahan tetap dalam kondisi basah agar tidak kembali kebakar ya teman-teman. Katanya kita memastikan pemadaman secara masif nih, gitu, orangnya masyarakat, pemerintahan daerah, BNPB, TNI, Polri, semuanya harus gotong royong nih, kata Jumhur ya teman-teman berdua. Menurutnya juga kesulitan memperoleh air ini juga harus dicarikan solusi ya teman-teman. Baby, it's the way that

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
1: Mumpung

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, dari kesulitan yang untuk memperoleh air tersebut ya, ternyata harus dicarikan solusinya nih teman-teman. Bukan cuma untuk penanganan karhutlah saat ini, tapi juga sebagai langkah antisipasi menghadapi kejadian serupa di kedepannya ya teman-teman. Karena itu nih, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor ya, dengan kedalaman hingga 40 meter di kawasan yang membutuhkan dukungan sumber air untuk penanganan karhutla nih teman-teman. Tapi juga Jumhur juga menegaskan bahwa penanganan karhutla ini tuh benar-benar harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat ya teman-teman. Paparan asap akibat kebakaran berpotensi banget itu mengganggu kesehatan warga, sehingga dinas kesehatan, puskesmas, dan unsur terkait diminta memastikan bahwa masyarakat itu tetap dapat mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan ya teman-teman. Sementara itu juga Wali Kota Lisa Halabiah mengatakan nih, Pemko Banjarbaru harus memperkuat langkah penanganan ya teman-teman, terutama dalam memastikan ketersediaan sumber air bagi petugas pemadaman di lapangan teman-teman. Lisa juga menyebutkan kondisi tersebut menjadi semakin penting nih, mengingat mendasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau itu bakal diperkirakan terjadi pada September mendatang ya, bentar lagi nih. Tapi untuk mengatasi kendala tersebut, kami berupaya banget untuk kembali memperkuatkan koordinasi dan memaksimalkan pasokan air tersedia sehingga petugas di lapangan dapat bekerja dengan optimal, ungkap Lisa nih teman Pro 2. Jadi Pemko juga di Banjarbaru akan mengoptimalkan fasilitas sumur ya teman Pro 2. Usai meninjau titik kebakaran, Menteri LH bersama Wali Kota juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak karhutla di wilayah Kelurahan Landasan Ulin. Kunjungan Menteri LH juga sekaligus mempertegas bahwa penanganan karhutla di Banjarbaru membutuhkan gerak cepat dan kolaborasi lintas sektor. Ini semoga aja karhutla yang di Banjarmasin atau Balangan atau dimanapun di Kalsel Teng lah pokoknya teman-teman, itu semoga lebih membaik ya teman-teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

95,2 FM Pro 2 area di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Kali ini nih tetap sama ya, kita pembahasannya karhutla, tapi ini dari Kabupaten Balangan nih teman-teman. Terus katanya nih karhutla di Kabupaten Balangan ini terus menunjukkan tren peningkatan nih teman Pro 2, berdasarkan data pemantauan BPBD Kalsel serta satelit Sinponggi nih Kemenhut RI per 24 Agustus 2026 ya, kemarin ya teman-teman, akumulasi karhutla di Balangan mencapai 49 kejadian dengan total luas lahan terdampak 1.640,57 hektar nih. Dan kemarin itu ada di Banjarmasin ya 26 titik kebakaran, ternyata di Balangan lebih banyak lagi, 49 kejadian totalnya titik ya. Terus selain itu juga dipantau dari satelit nih, mencatat banyaknya titik sebaran tuh ada 676 titik hotspot ya. Waduh, banyak banget nih teman-teman. Dari puluhan kasus tersebut nih, Kecamatan Lapohing dan Batu Mandian menjadi area yang paling mendominasi angka kejadian serta kerusakan lahan dengan masing-masing nih teman Pro 2. Kepala Pelaksana BPBD Balangan juga Rahmi nih ya teman Pro 2, menegaskan nih bahwa upaya penanganan karhutla terus dimaksimalkan melalui sinergi lintas sektor ya teman Pro 2. Operasi pemadaman juga mendapatkan unsur TNI, Polri, perangkat daerah, stakeholder terkait hingga barisan relawan ya teman Pro 2. Katanya juga penanganan secara terkoordinasi dengan lintas sektor nih posko. Kita sementara berpusat di posko induk BPBD Balangan nih, katanya baru saja ya teman-teman. Rahmi juga menjelaskan bahwa penetapan status siaga darurat karhutla sejak 12 Agustus lalu nih, ancaman kebakaran diprediksi masih berlangsung hingga akhir Oktober nanti. Karena ya yang kita tahu musim kemarau ini belum akan berhenti, dan titik puncaknya ya di bulan September ya teman-teman. Kondisi kemarau kering juga membuat vegetasi lahan makin rentan tersulut api nih teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena kita bakal bahas lagi nih tentang karhutla di Balangan ya teman-teman.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Perdua FM. Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih tentang Karhutla ya teman-teman, Karhutla Balangan nih teman-teman, yang capai 164 hektar ya teman-teman. BPBD prioritaskan 3 area Karhutla ini dalam strategi pemanaban di lapangan ya. BPBD menetapkan skala prioritas pada 3 area yang rentan ya teman-teman. Penanganan diutamakan pada kebakaran yang mencatat pemukiman warga, fasilitas publik, serta lahan pertanian produktif masyarakat nih teman Pro 2. Di sisi lain juga nih, faktor keselamatan personel pemadam nih di lapangan ya tetap menjadi perhatian utama nih, paling utama. Petugas diminta untuk ekstra hati-hati dan mempertimbangkan kondisi medan ya, terutama saat menghadapi kebakaran di lahan nih teman-teman, tidak bertautan dan di luar area prioritas nih. Guna menekan lonjakan kasus ini ya, Ibrahmi juga turut menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian lingkungan ya. Warga diminta untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar ya teman-teman. Rahmi juga berharap nih kondisi cuaca ekstrim ini nih dapat segera mereda, dan turunnya hujan di wilayah Balangan yang terjadi pada Senin sore 24 Agustus 2026 tadi kemarin, yang lebih tepatnya teman-teman, pasokan air hujan sangat dibutuhkan untuk membasahi lahan yang mengering hingga bertensi menjadi karhutla susulan dan dapat ditekankan ya teman-teman. Semoga nih di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya teman-teman, semoga turun hujan nih supaya meredakan karhutla ini. Nah sekian dulu nih info update lokal bersama guys saya teman-teman. Nanti setelah ini kita bakalan ngomong-ngomong dengan siaran keagamaan ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian perancangan peraturan daerah dan nota keuangan perubahan APBD pada tahun anggaran 2026 serta tiga perda inisiatif DPRD. Rapat paripurna kali ini Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sir Joni di Ruang Graha Purnama DPRD Kota Banjarbaru pada Senin 24 Agustus 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mencakarkan berbagai langkah taktis dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan sekitar 95% luasan karhutla diantaranya berada di luar kawasan hutan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, dalam rangka hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin dengan UPJ Bank Kalsel melaksanakan pembagian sembako gratis tahap 1 sebanyak 250 paket dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, lansia, penghuni panti jompo dan panti asihan, siswa-siswi yang tidak mampu, penyandang disabilitas serta tunanetra dan kaum duafa. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.
2: Info Pro 2.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Balik lagi nih bersama aku guys ya teman Pradua di sore hari ini. Nah, pada sore hari ini nih di acara sore ceria ya di siaran keagamaan yang bekerja sama langsung nih dengan Fakultas Usuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin nih. Selama 40 menit ke depan akan menemani teman Pradua dengan tema Maulid Nabi dan keteladanan untuk generasi muda ya teman Pradua. Nah, siaran ini juga ya teman Pradua bisa disaksikan langsung nih di YouTube RRI Pradua Banjarmasin atau juga bisa didengarkan langsung di RRI Digital ya teman Pradua. Untuk itu nih pada sore hari ini ada Askia sebagai host ya teman-teman, terus ada juga narasumber kita nih Ibu Nurul Kaiman. Kepada Askia boleh aku silakan untuk hari ini nih.
1: Oke, terima kasih kakak. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, kembali lagi bersama RRI Pro 2 Banjarmasin. Di sini kita akan bahas tentang Maulid Nabi dan keteladanan untuk generasi muda. Untuk itu perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Azkia Rahma dan aku merupakan mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin semester 5 Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Studi Agama-Agama. Nah, di sini kita akan bahas tadi tentang Maulid Nabi dan keteladanan untuk generasi muda. Sebelum itu aku mau memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ini yang sangat luar biasa ya. Itu ada Ibu Nurul Kaimah SHI MPD ya Bu?
2: Iya.
1: Oke, beliau ini merupakan dosen di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Sebelum itu kita menyapa terlebih dahulu narasumber kita ini. Halo Ibu.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kita hari ini membahas Maulid Nabi dan keteladanannya ya, Bu. Kebetulan hari ini hari apa, Ibu? Maulid Nabi ya, Bu?
2: Iya. Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, itu tadi. Nah, bagaimana nih keteladanan dan sifat Nabi itu tuh untuk generasi muda? Untuk itu langsung saja aku persilakan kepada Ibu untuk menjelaskan nih tentang Maulid Nabi dan keteladanannya kepada generasi muda.
2: Iya, terima kasih Saudari Askia sebagai host hari ini ya. Gimana juga kabarnya nih?
1: Nah, kabar baik Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk teman-teman Pro 2, RRI Pro 2 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua pada hari ini diberikan senantiasa kesehatan sehingga kita semua dapat berhadir dan mengikuti ya acara bincang-bincang hari ini. Kita mengangkat tema mengenai Maulid Nabi dan keteladanan untuk generasi muda.
1: Betul.
2: Nah, Maulid Nabi ini tentunya suatu momentum gitu ya. Pengertiannya dulu, Maulid berarti kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maulid Nabi ini juga sebagai momentum untuk bagaimana kita mengenal Rasulullah, bagaimana menumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada Rasul, kemudian juga yang paling terpenting adalah bagaimana kita meneladani akhlak beliau nah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul Ibu. Nah Ibu, ini kan kita tadi ada keteladanan untuk generasi muda nih Bu. Apa sih yang sangat-sangat penting menurut Ibu keteladanan yang harus dimiliki oleh generasi muda dari sifatnya Rasulullah itu Bu?
2: Iya. Nah, sebagai generasi muda tentunya di sini harus banyak lebih berperan gitu ya. Kemudian kita juga karena apa? Public figure itu banyak gitu ya, tokoh berbagai macam yang memberikan inspirasi. Nah, tentunya siapa yang menjadi role model yang utama yang sejati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, tentunya kini bisa kita untuk meneladani akhlak beliau gitu ya melalui sifat-sifat Rasul, Nabi dan Rasul. Yang pertama apa? Tablik ya.
1: Tablik
2: artinya apa? Benar gitu ya. Berarti di sini adalah bagaimana juga sifat Rasul gitu. Yang pertama adalah Siddiq. Siddiq itu benar jujur. Nah, beliau juga dikenal sebagai Al-Amin ya, bersifat jujur. Nah, jadi apabila misalnya dalam melakukan sesuatu dalam kegiatan sehari-hari hendaknya apa? bersifat jujur gitu ya. Nah, kemudian apa? Beliau juga memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Nah, hendaknya juga ketika kita diberi amanah, entah itu misalnya sebagai pimpinan ataupun sebagai ketua organisasi dan lain sebagainya. Nah, hendaknya juga kita melaksanakan itu dengan penuh apa? Amanah dan tanggung jawab juga. Nah, kemudian tabligh. Nah, tabligh tadi ya artinya adalah menyampaikan ya. Nah, dimana Rasulullah SAW juga beliau menyampaikan wahyu dan ajaran Allah kepada umat Muslim gitu ya. Nah, kemudian juga fatonah. Di sini artinya adalah cerdas ya.
1: Cerdas.
2: Nah, berarti di sini sebagai generasi muda bagaimana bisa untuk berpikir secara cerdas gitu ya. Karena apa? Sebagai manusia juga kita diberi kelebihan berupa akal dan pikiran. Tentunya di sini kita bisa membedakan nih mana hal yang baik, mana yang sebaliknya gitu ya. Nah, mana hal-hal yang bersifat positif, mana yang negatif. Nah, di situ harus bisa membedakan tadi. Tentunya apa? Dengan menggunakan akal dan pikiran tadi. Tentunya juga dengan dibarengi dengan berpikiran secara positif.
1: Oke, itu tadi ya, Bu. Nah, terkait yang tadi Bu, dapat dipercaya dan jujur. Nah, apabila nih orang yang dia tuh kalau jujur takut dimarahin gitu Bu. Jujur dalam artian melindungi diri itu termasuk bagus nggak Bu kira-kira untuk generasi muda? Kan biasanya generasi muda takut nih dimarahin dosen, ya udah lebih baik atau misalnya ada beberapa keadaan yang membuat seseorang itu harus berbohong, itu tuh bagaimana Ibu?
2: Iya. Nah, tentunya di sini kita mengambil apa keteladanan dari sifat jujur Rasulullah SAW tadi ya, hendaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dilihat konteksnya lagi mungkin ya. Nah, tapi yang apa yang harus dilakukan tentunya tetap untuk melakukan kejujuran tadi dimanapun berada gitu ya, atau misalnya dalam melakukan tugas, melaksanakan tugas apa atau mengerjakan apa gitu ya, tentunya tetap tadi berlandaskan pada kejujuran tadi.
1: Gitu Ibu. Nah, tadi kan udah nih untuk generasi muda nih. Generasi muda ini ya termasuk Gen Z ya Bu ya, terkait dengan digital ya Bu ya di era sekarang ini. Nah, bagaimana nih melakukan keteladanan ini untuk generasi muda termasuk Gen Z terkait digital Ibu? Di era digital bagaimana meneladani sifat-sifat tadi?
2: Iya. Nah, karena Gen Z sekarang apa ya? Tidak terlepas yang namanya media sosial.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Ibu,
2: nah,
1: iya.
2: Berarti di sini karena dalam kesehariannya pun bergulat dengan media sosial gitu ya, entah dalam bidang pembelajaran juga, apalagi sekarang didukung dengan adanya AI gitu ya. Nah, itu juga semakin mendukung nih proses pembelajaran agar berjalan secara efektif gitu. Nah, berarti apa? Sebagai generasi muda di sini juga hendaknya bisa lebih bijak lagi untuk mempergunakan sosial media ini gitu. Misalnya dalam bidang dakwah bisa nih untuk mempergunakan media sosial media ini dengan apa? Membuat konten-konten yang bersifat positif. Nah, memuat hal-hal yang apa? Memuat informasi, kemudian hal-hal yang bersifat edukatif gitu ya, memberikan wawasan kepada masyarakat. Nah, kemudian jadi tidak hanya bersifat hiburan tapi juga memberikan wawasan yang positif kepada masyarakat. Di samping itu juga dalam bersosial media hendaknya lebih bisa menjaring lagi gitu ya. Ini hal apa sih yang perlu di-share atau yang tidak gitu. Jadi harus perlu disaring lagi nih gitu. Karena apa? Jempolmu adalah tanggung jawabnya gitu ya.
1: Iya,
2: nah, jadi sebelum kita men-share sesuatu itu juga kita lihat dulu nih gitu ya. Difilter dulu nih apakah termasuk hal yang positif atau sebaliknya, ataukah mendatangkan apa? Hal yang baik atau mudarat dan sebaliknya gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan dalam bersosial media.
1: Oke, itu tadi ya teman-teman, pengertian tentang bagaimana keteladanan untuk generasi muda dari sifat Nabi atau Rasul kita. Untuk itu kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Halo teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kami, ada bersama Ibu Nurul Kaimah dan saya Zakia Rahmah. Jadi tadi kita membahas tentang Maulid Nabi dan keteladanan untuk generasi muda ya Bu. Nah seperti yang Ibu sampaikan, Nabi mempunyai sifat-sifat yang, yaitu 4 sifat ya Bu tadi yang disebutkan oleh Ibu. Dan ada beberapa sifat yang mungkin belum tersebutkan dan Ibu mau menambahkan sedikit nih.
1: Ya, terima kasih masih bersama teman-teman Pro 2 ya. Selain yang beberapa sifat yang kita sebutkan tadi adalah sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fotonah ya, cerdas tadi. Nah, sampai itu juga sifat keteladanan yang perlu kita teladani gitu ya. Yakni kejujuran tadi ya, kejujuran, kemudian juga disiplin, bertanggung jawab, kemudian juga sikap menghormati nih, menghormati kepada sesama, kepada orang tua, nah ataupun kepada orang yang lebih muda, kemudian menjaga dalam segi pergaulan juga, nah pergaulan sehari-hari juga kepada sesama, kemudian juga menjaga perkataan dan apa peduli kepada orang lain gitu ya. Nah kemudian juga amanah dan tanggung jawab. Nah ini juga perlu gitu ya dalam kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tadi kita diberikan suatu apa ya tugas gitu ya. Nah hendaknya dilaksanakan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab tadi. Kemudian kesabaran. Nah karena setiap manusia gitu ya tentunya tidak terlepas dari yang namanya ujian. Nah, betul. Dalam kehidupan. Nah, tentunya di sini kita juga belajar untuk bagaimana sih melatih sifat kesabaran kita gitu ya. Tentunya dibarengi juga dengan doa dan ikhtiar ya. Nah, kita juga senantiasa terus berusaha juga untuk dan dibarengi juga bagaimana mencari solusi yang terbaik juga gitu ya. Nah, kemudian sifat rendah hati juga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui beliau juga bersifat tawadu gitu ya, sifat rendah hati ketika kita memiliki sesuatu gitu. Bagaimana kita juga bisa apa bersifat rendah hati ini gitu, sehingga kita apa juga kita bisa menjaga perasaan orang lain gitu.
0: Ya itu tadi ya teman-teman, bisa diamalkan itu sifat-sifat Nabi kepada generasi muda. Sekian itu tadi beberapa sifatnya. Nah untuk Ibu aku ada pertanyaan nih. Jadi kan di situ tadi udah dikasih tahu ya sifat-sifat yang wajib diteladani ya untuk generasi muda sekarang. Bagaimana tentang sifat yang dibenci oleh Rasulullah SAW?
1: Terlebih dahulu kita mengetahui adanya akhlak ya. Betul. Nah, dalam Islam sendiri karena akhlak ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis tentunya. Nah, setiap manusia, setiap muslim tentunya hendaknya memiliki akhlak yang baik ya. Karena akhlak itu terbagi dua ya. Ada akhlak mahmudah dan akhlak majmumah gitu ya. Nah, akhlak mahmudah berarti akhlak yang bersifat terpuji. Nah, berarti akhlak yang baik. Nah, akhlak inilah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, akhlak majmumah tadi. Nah, akhlak tercela. Nah, di sini berarti adalah sifat-sifat yang negatif ya dari manusia gitu. Nah, di mana mereka mungkin melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian juga sifat-sifat seperti apa tergolong dalam kalau disebutkan itu penyakit hati ya. Nah, sifat iri, dengki, kesombongan dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai manusia tentunya khususnya umat muslim tentunya di sini lebih ditekankan lagi, lebih kita arahkan lagi bagaimana kita ini bersikap kepada akhlak mahmudah tadi gitu ya. Nah, akhlak-akhlak yang baik saja gitu.
0: Oke. Jadi sifat-sifat yang tidak disukai Rasulullah itu sifat tercela seperti dengki, iri, sombong dan masih banyak lagi ya beberapa yang belum bisa diucapkan gitu. Untuk itu kita istirahat sekali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang bales chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Oke, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita tadi sudah membahas tentang maulid dan keteladanan dari Nabi kita. Nah, untuk itu kan tadi ada juga membahas tentang keteladanan Nabi di era media sosial atau digital ya, Bu. Nah, jadi di sini kita akan membahas lagi nih tentang keteladanan sifat Nabi di era media sosial maupun di digital ya, Bu ya.
1: Ya, pada zaman sekarang tentunya tidak terlepas tadi yang namanya media sosial gitu ya. Nah, kemudian juga AI dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa lebih bijak dalam penggunaannya tadi dan bisa lebih memfilter gitu ya. Nah, mana hal-hal yang bersifat positif yang mendatangkan manfaat bagi kita atau mana yang sebaliknya. Jadi, harus bisa tadi bagaimana untuk bisa memfilter penggunaan media sosial ini dan penggunaannya secara bijak gitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suri teladan yang baik bagimu. Nah, jadi di sini sudah jelas gitu ya bahwasanya yang patut kita teladani suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai generasi muda tentunya generasi penerus gitu ya yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa ini ya. Nah, tentunya di sini perlu sekali untuk meneladani tadi sifat-sifat keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga tentunya tidak hanya berpatok pada saat peringatan Maulid Nabi saja gitu ya, tapi bagaimana kita menumbuhkan keteladanan ini dalam diri kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik itu pengaplikasiannya baik dari dalam diri sendiri juga, kemudian dalam keluarga dan dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya dalam keluarga ini tentunya juga perlu sekali didukung oleh peran orang tua ya. Nah, bagaimana juga pola didik dari orang tua kepada anak juga sehingga anak ini menjadi tumbuh dan memiliki karakter yang bagus dan positif juga sehingga dia juga baik nih untuk terjun ke masyarakat dan sosial gitu ya. Ya.
0: Oke, itu tadi ya Bu sedikit tentang Maulid Nabi dan keteladanan dari sifat Nabi di generasi muda. Nah, untuk itu kepada teman-teman nih, dari sifat-sifat Nabi itu bukan karena hanya pada bulan Maulid saja, tetapi bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, bukan hanya berpatok kepada bulan Maulid tadi saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kakak Host.
2: Baik, terima kasih banyak nih kepada Kak Azkia sama host hari kita hari ini dan kepada Ibu Nurul Adkaimah ya sebagai narasumber kita pada hari ini yang sudah menyempatkan waktu berkunjung ke Pro 2 dan berbagi ilmu. Terima kasih banyak ke Ibu. Semoga ilmunya hari ini Ibu sampaikan dan Kakak host sampaikan hari ini, semoga ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan
0: amin,
2: kita.
0: Amin.
2: Nah, amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Nah, teman Pro 2 stay tune terus ya teman Pro 2 karena dan terus siar dengerin terus di RRI Pro 2 Banjarmasin karena habis ini guys bakal nemenin kalian tetap sampai jam 7 malam nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Balik lagi bersama guys saya di jam 5 kali ini. Kita saatnya request time. Halo Kak guys. Halo. Halo warga-warga TikTok nih. Nah, by the way ini anyway, by the way ya teman Pro 2, aku udah mulai live TikTok nih. Boleh banget langsung dicek-cek ya di @RRI_Pro2Banjarmasin. Nah, pertama lagu pertama nih, ada requestan Bahrum ya teman-teman dari Jakarta nih yang nge-request Nuka X Mahal ini nih, Janji Kita. Terus ada juga Menjauhnya Vanessa G yang di-request sama Amelia ya teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin ya lagu-lagu yang requestan kalian. Boleh banget langsung request banget di TikTok kita atau di WhatsApp kita di 0811 5111420 nih teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya berbinar Pro 2 ya. Teman-teman di WhatsApp ada siapa tadi? Ada Widi, terus ada juga Nabila ya, request Selesainya Sabrina Danor. Terus ada juga Less than a Lover dari Jenny yang request sama Surya Selalu nih teman-teman. Jadi langsung aja aku puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya dari Onde ya, yang request apa? Ayo tebak. Kok malah tebak-tebakan? Enggak dong. Request lagu Joget Rasa ya teman-teman. Terus ada juga Rains nih yang request Isyana Sarasvati Winter Song. Jadi satu orang itu satu aja ya teman-teman requestnya, enggak boleh double-double kecuali memang sudah semua kebagian request ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Astaga Bercanda nih dari Akbar Chalai dan Mingse ya, yang request di WhatsApp nih sama Aditya. Terus selanjutnya juga ada requestan siapa ya? Ada requestannya, aduh gimana ini bacanya? Krelions yang request salam dari Kupang yang tete mau request lagu Noah walau habis terang. Baik, aku putarin ya lagu-lagu requestan kalian. Tapi by the way, the best way nih teman-teman, udah full request, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Kita bakal asik-asikan di live TikTok. Gak boleh banget, langsung gabung ya teman-teman berdua.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ada Tulus Jatuh Suka, terus ada juga Tutur Batin dari Yunita nih, yang diriku sama Laras Puspita Sari. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apakah ini?
1: Bukan.
0: Nah, selanjutnya nih ada requestan lagu di akhir perang ya. Boleh banget nih yang request akhir perang. Ini nih si Zahra. Zahra, apakah kamu masih ada? Semoga kamu masih ada karena habis ini lagu kamu bakal diputarin. Terus lagu selanjutnya nih ada Romansa ke Masa Depan nih yang request oleh Dustin Girl. Langsung aja kita puterin ya. By the way, ini bebas way teman-teman Pro 2. Aku ucapin ke beberapa kali lagi, ini request kita udah full blueberry ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya di teman Pro 2 ada lagu Bukannya Aku Takut dari Juliet. Nih yang request sama Maco ya, males komen. Terus ada juga requestan WhatsApp nih, Kesedihanku dari Simi Simonangkir. Langsung aja puterin lagunya.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi selesai dari request time ya teman-teman di WhatsApp, dan di TikTok nih, kita udah close banget tadi lagu terakhir. Ya tadi dari Samuel Sinemon dan Kir. Nah, selanjutnya kita ada Irama Senja nih teman-teman. Kita bakal bahas berita-berita yang santai, tenang dan iya, gitulah. Update-update info lokal aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap station terus di 9,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, kabar 2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat teman-teman di jalan, hati-hati di jalan ya teman-teman. Dan aku mau ngingetin teman-teman aja nih, kalau misalkan RRI itu punya aplikasi loh teman-teman, buat bisa mendengarkan di mana aja nih ya. Namanya RRI Digital, boleh banget, bisa banget langsung di download di App Store atau Play Store ya teman-teman. Atau juga bisa didengarkan dari website kita, yaitu www.rri.co.id nih teman-teman.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilannya menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
1: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.

Tepat pada pukul 18.28 waktu Indonesia Tengah saatnya azan maghrib bagi Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Teman Pro 2, Ramadan itu sebenarnya bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Ramadan adalah latihan sabar dan disiplin yang paling nyata. Kita belajar sabar saat harus menunggu waktu berbuka, sabar menghadapi emosi, sabar ketika aktivitas padat tapi energi terbatas, dan tanpa sadar itu bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat. Puasa juga ngajarin disiplin. Disiplin bangun sahur, disiplin menjaga ibadah, disiplin mengatur waktu antara sekolah, kuliah, kerja, dan istirahat. Bahkan, disiplin buat gak gampang terdistraksi sama hal-hal yang kurang penting. Karena sebenarnya, Ramadan itu momen buat membentuk kebiasaan baik sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa berat, gak apa-apa. Yang penting terus belajar, terus mencoba. Semoga Ramadan ini jadi langkah kamu untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Selamat berpuasa teman Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Teman terbaik.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Kalian dikit suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Produan dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produan. Nah, Geisha mau nyampein ya, ternyata suhu udara malam ini berkisaran 28-29 derajat Celcius. Tapi karena kelembapan udara nih, hawanya gerah banget, masih bakal terasa seperti 31 derajat Celcius ya. Angin juga bertiup kalem banget nih dari tenggara. Jadi pas banget buat nemenin waktu istirahat kalian atau healing tipis-tipis kalian nih. Pantau terus cuaca terupdate di BMKG ya, hanya di Pro 2. Dan by the way, di depan juga udah super duper berkabut ya. Jadi mohon banget nih buat teman-teman yang beraktivitas di luar, pohon banget untuk menggunakan masker nih buat ke kesehatan semua ya, kesehatan kalian pribadi apalagi. Tiba-tiba berkabut banget, perasaan tadi siang guys ke studio ini masih cerah-cerah aja gitu teman-teman.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

105,2 FM Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat semalam ya, masih bareng Geisa nih untuk menyudahi hari ini dari sore ceria tadi yang dari Geisa nemenin kalian dari jam 3 sampai jam 7 ini. Setelah ini ada Sabrina yang bakal nemenin kalian di jaga malam ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105,2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.

95,2 FM. Terima kasih teman terbaik kamu. Selamat malam. Teman dua bareng aku Serina yang menemani kamu sampai jam 12 nanti. Seperti biasa juga jam 7 sampai jam 8 satu jam menemani kamu di Perlu Dua Komenin. Karena sesuai dengan programnya juga Perlu Dua Komenin, kita bukan hanya ngasih tahu informasi yang lagi tren aja teman Perlu Dua, tapi juga pengen tahu nih komentar-komentar dari teman Perlu Dua semuanya menanggapi apa yang nanti bakal aku sampaikan. Nah, buat teman Perlu Dua yang penasaran kira-kira informasi apa yang bakalan aku bahas malam hari ini, keep stay tune aja ya. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Produa jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini di Pro 2 Komen ini aku mau ngebahas nih tentang wanita yang katanya tuh lebih suka pria as of service ya, daripada yang berkata-kata manis. Jadi hanya kata-kata manis mungkin gak selalu cukup ya untuk mengesankan seseorang. Sebuah penelitian 2025 yang diterbitkan dalam ilmu psikologi evolusi menemukan bahwa wanita tuh cenderung menghargai tindakan manis.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara

0: cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Pro 2 Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ya teman berubah, pernah gak sih seseorang bilang aku sayang kamu, tapi setelah itu gak ada tindakan yang menunjukkan rasa sayang tersebut. Nah di sisi lain ada seorang yang mungkin gak terlalu pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi diam-diam selalu memastikan kita tuh baik-baik aja. Menariknya, sebuah studi yang dikutip Polkat TV ya teman berubahnya menyebutkan bahwa perempuan cenderung lebih menghargai tindakan nyata dibandingkan sekedar kata-kata manis. Lalu sebenarnya kenapa sih tindakan kecil itu bisa terasa jauh lebih berarti ya teman berubah? Ada beberapa komentar yang sudah masuk juga di Pro 2 RRI Banjarmasin. Ada dirinya Nazmiati 13. Dulu aku pikir yang romantis itu yang sering bilang sayang, setelah dewasa malah lebih menghargai yang ingat hal-hal kecil dan gak banyak omong. Sebagian lainnya juga mengingatkan agar hasil penelitian tidak dianggap berlaku untuk semua perempuan juga ya teman berdua. Ada juga nih dirinya Nur Hidayah. Jangan digeneralisasi juga sih, setiap perempuan beda-beda. Ada yang suka acts of service, ada yang butuh word of affirmation, dan juga yang suka dua-duanya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki 52 masih dengan pembahasan yang sama ya, tentang wanita yang katanya tuh lebih suka pria ex of service daripada yang berkata-kata manis, teman berdua. Kalau aku pribadi sih, iya juga teman berdua, karena perlu bentuk nyata, bukan hanya sekedar kata-kata ya. Bagi sebagian perempuan, perhatian bukan selalu tentang sesuatu yang besar atau mahal ya. Kadang tuh justru hal-hal kecil yang paling diingat. Diingat makan ketika sedang sibuk, dibawakan sesuatu disukai tanpa diminta, tanya bagaimana harinya, terus sekedar ditemani ketika sedang menghadapi masalah ya teman berdua. Ada beberapa komentar yang sudah masuk juga nih, ada darinya Intan. Setuju banget, kata-kata manis mah semua orang juga bisa. Yang susah itu konsisten sama tindakan nyatanya. Ada juga dirinya Tika. Menurut aku bukan berarti kata-kata gak penting. Tindakan penting, komunikasi juga penting. Kalau cuma tindakan tapi gak pernah ngomong perasaan, kadang pasangan juga bingung. Jadi perlu balance ya teman-teman, antara perasaan dan juga maksudnya kata-kata dan juga tindakan.

0: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Eki, itu mau perlu ya. Itulah tadi ya beberapa komentar yang sudah masuk tentang kalau wanita itu lebih suka sama tindakan daripada kata-kata ya, nomor berubah. Walaupun sebenarnya kata-kata juga perlu ya, nomor berubah, supaya ya pengen juga denger dia ngucapin sayang, I love you, dan lain-lainnya. Cuman gak hanya seperti itu aja, perlunya ada tindakan ya, nomor berubah. Jadi memang merasa disayang. Tadi ada juga nih komentar darinya Aulia. Mana tadi ya? Nih. Darinya Aulia. Aku setuju banget kalau misalnya wanita itu perlu menyayangi bukan hanya dengan perasaan aja, tapi juga logika. Kalau dianya enggak dengan usaha, mungkin hanya bullshit doang katanya gitu, teman berdua. Intinya buat teman berdua semuanya, kita tuh punya cara mencintai yang berbeda-beda ya. Dan meski begitu, kita juga gak bisa mengatakan bahwa semua perempuan tuh pasti lebih menyukai tindakan daripada kata-kata. Setiap orang tuh memiliki caranya berbeda dalam menerima kasih sayang juga. Dan pada akhirnya kata-kata memang bisa membuat hati berbunga-bunga, tapi tindakan yang seringkali membuat seseorang merasa aman. Karena cinta bukan hanya tentang apa yang kita katakan ketika semuanya baik-baik aja. Cinta juga terlihat dari apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang meminta.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya info per 2 untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Polri menyiapkan bantuan logistik dan 1.500 tabung oksigen untuk mendukung penanganan karhutla. Dukungan tersebut juga diperuntukkan bagi petugas pemadam sekaligus juga masyarakat terdampak asap di sejumlah wilayah. Karop Penmas Divumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap. Kalimantan Barat menjadi wilayah pertama yang mendapat dukungan sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Sekian info per 2.

Simbol 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, nomor 2, sudah saatnya kita ikuti bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen dulu di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kalau tadi ada satu lagu dari 2019 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do do do.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tanggal 25 Agustus ya, teman perlua. Dan kebetulan hari ini juga tanggal merah, jadi MLC juga diliburkan. Aku baru ingat nih teman perlua. Jadi kita balik lagi ke Perlua dari Banjarmasin ya, dengan berbagai macam informasi menarik menemani kamu sampai jam 12 nanti. Juga ada sesi request time, so buat kamu jangan kemana-mana, keep staying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM RRI Banjir Malasin, teman terbaik kamu. Kabut asap karhutlah makin pekat ya. Sekolah di Banjir Baru sementara tuh dialihkan ke rumah nih sama perluan. Dan pemerintah Kota Banjir Baru tuh melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tanggal 24 hingga 28 Agustus 2026. Dan kebijakan ini diberlakukan menyusul kabut asap yang semakin tebal akibat meluasnya karhutlah di wilayah Banjir Baru. Dan PJJ berlaku

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar.

0: Pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
0: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
0: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM,

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Perdua jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRW Informasi, nomor terbaik kamu. Buat nomor 2 nih ya, yang belum download aplikasi RRI Digital bisa di-download sekarang juga ya. Nomor 2, biar mempermudah kamu untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok kami juga dengan username yang sama @RRI_2Banjarmasin.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: be happy too.
1: Semua 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selain berkabut ya teman luas, sekarang ini Banjarmasin juga menjadi masuk daftar kota terpanas, suhu capai 36,8 derajat Celcius. Satu orang satu matahari katanya teman luas. Dan panasnya gak main-main ya, Banjarmasin masuk daftar kota dengan suhu terpanas nih teman luas. Kalau misalnya ke kamar tuh, aduh udah kayak sauna, padahal kipas angin sudah dua tambah perlu. Dengan kondisi cuaca sepanas ini, aktivitas di luar rumah juga bisa terasa jauh lebih gerah ya. Jadi jangan lupa jaga kondisi tubuh kamu, cukup minum dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung. Kalau misalnya udah nggak perlu ya teman-teman, ya kayaknya lagi di situasi serba salah ya teman-teman, nggak mau keluar tapi mati lampu, mati listrik, bosan di rumah tapi mau keluar ternyata lagi panas-panasnya. Terus mau dibawa mandi PDAM lagi mati juga. Aduh, jadi kayak serba semuanya serba santuk kalau kata orang Banjar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya di Community Talk ya, nomor 2. Tapi hari ini gak ada komunitas yang berhadir di studio, jadi kita ganti dengan pembahasan yang tetap berkaitan sama komunitas. Salah satunya nih yang nomor 2 yang bakalan aku bahas dalam 1 jam ke depan, yaitu cara membuat komunitas yang solid dan berkelanjutan biar punya koneksi yang bermakna juga ya, nomor 2. Dan bukan hanya bertahan beberapa bulan aja, tapi memang bertahun-tahun, bahkan juga berdampak positif dalam berbagai macam hal ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Aku punya tebak-tebakan nih, Cuk.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
5: Bola pingpong.
6: Salah lah, Cuk.
4: Bola emon.
7: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
8: Pro2 FM, teman terbaik.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Intermezzo.
6: Mas, bensin seliter berapa ya?
7: 8.000, Mas.
6: Kalau setengah liter berapa?
7: 4.000.
6: Kalau setetes?
7: Gratis.
6: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.

95,2 FM Erewani Rewasin, teman terbaik kamu. Yang pertama ya, langkah awal untuk membuat komunitas adalah menentukan tujuan yang jelas. Tujuan ini menjadi arah gerak sekaligus juga pondasi agar komunitas tidak berjalan tanpa arah ya, teman berubah. Komunitas yang kuat biasanya tuh memiliki visi yang sederhana tapi juga bermakna, seperti berbagi pengetahuan, membangun jejaring, atau menciptakan perubahan sosial di lingkungan tertentu.

0: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
4: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
5: Males bu, hujan terus soalnya.
4: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
5: Yang pasti bakalan banjir bu.
6: Intermezzo. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Komunitas yang berkembang baik ini selalu memahami siapa yang ingin diajak bergabung ya. Identifikasikan juga target anggota, penting banget nih agar aktivitas yang dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal komunitas pendidikan akan berbeda pendekatannya dengan komunitas kreatif atau sosial. Pemahaman tentang karakter anggota ini membantu menciptakan ruang diskusi yang relevan dan juga nyaman. Strategi membentuk komunitas juga diperlukan ya teman perluah. Pembentukan komunitas ini nggak bisa dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Diperlukan juga strategi yang mencakup struktur awal, pembagian peran, hingga juga pola interaksi antar anggota. Lalu tentunya membangun keterlibatan anggota. Komunitas yang hidup itu ditandai oleh tingginya keterlibatan anggota. Keterlibatan ini nggak hanya dalam bentuk kehadiran fisik dan online aja, tapi kontribusinya, kontribusi ide, partisipasi, diskusi, dan juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Semuanya punya peran ya teman-teman. Dan peran komunitas di dalam komunikasi digital, dalam komunitas modern ini juga diperlukan ya. Perkembangan teknologi kan sekarang ini semakin modern, semakin canggih, membuat komunitas juga nggak lagi terbatas pada ruang fisik aja. Platform digital seperti media sosial, grup diskusi atau forum online ini menjadi sarana utama juga dalam menjaga komunikasi. Dan tantangan cara yang mengatasinya juga pastinya setiap komunitas ya teman ruah atau apapun lah, kita tuh dalam membangun suatu hal pasti ada tantangannya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya juga itu yang paling penting ya. Sebanyak apapun masalahnya bisa terkendalikan ketika kita bisa mengatasinya dengan cara yang bijak. Kurangnya partisipasi misalnya sering menjadi ketika anggota tidak merasa terhubung dengan tujuan komunitas. Solusinya adalah memperjelas kembali arah komunitasnya dan menciptakan kegiatan yang lebih relevan. Relevansi di dunia kampus dan peran lingkungan akademik juga ini sangat berperan ya teman-teman. Lingkungan kampus sering banget nih menjadi tempat tumbuhnya berbagai komunitas mahasiswa. Di dalamnya juga mahasiswa gak hanya belajar secara akademik, tapi juga mengembangkan kemampuan sosial dan juga kepemimpinan. Benar teman-teman, banyak orang yang sebenarnya tuh beda banget pola pikirannya ketika dia memang anak organisasi atau bukan. Sedikit banyaknya tuh pasti ada ilmu yang didapatkannya teman luar. Jadi alangkah lebih baiknya gabung aja komunitas ya teman luar yang sesuai dengan minat bakat kamu juga. Toh bisa mengasah skill kamu dan bakalan mendapatkan relasi-relasi yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang sesuai dengan kamu mau, dan lebih mudah untuk berkembang.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Luar biasa, akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu, tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas?
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Eh, jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
2: Intermezzo. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Wonder Wasin, nomor terbaik kamu. Itulah tadi ya, nomor 2, beberapa tips untuk bisa membangun komunitas ya. Bukan hanya komunitas yang pengen dibangun, tapi juga orang-orangnya bagaimana caranya untuk bisa solid dan berkelanjutan ya. Nomor 2, misalnya saja seperti harus ada tujuan komunitas, mengenali target anggotanya, membentuk komunitas dengan strategi yang bagus, membangun keterlibatan anggota. Peran komunikasi digital dan juga komunitas yang modern itu sangat berperan juga ya teman-teman gua. Semoga dengan apa yang telah aku sampaikan tadi bisa bikin kamu nih ada kepikiran untuk bikin komunitas, dan di komunitas itu bisa menjadi wadah kamu untuk terus berkembang, bukan hanya sendiri tapi di banyak orang juga, memberikan hal-hal yang bermanfaat.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
3: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
3: Mantap. Sebulannya berapa?
4: 30 hari.
5: Intermezzo.
6: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. Elai wajar masin teman terbaik kamu. Selamat malam teman gue. Bilang aku Selina. Ya udah lama ya kita bukan di program Request Time bilang aku Selina ya. Dan akhirnya aku nemenin lagi buat teman-teman produa semuanya. Yo langsung aja yang pengen request bisa di WhatsApp kita di 0811511420 atau langsung join di live TikTok kita at RRI Rizkeperdua Banjarmasin ya temperdua. Tadi udah ada yang gercep banget nih di WhatsApp kita yang request darinya Selina. Request lagunya Nabila Takia Pengagum Rahasia dan juga dari siapa tadi ya? Bentar aku cek dulu. Dari Amalia yang request lagunya Vanessa G Menjauh. Check this out.

95,2 FM Elemen Informasi, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, Pro 2 Request ya, teman Pro 2. Dan sudah ditutup segmen requestnya, tapi bakalan kita puterin lagu-lagu requestan yang udah kesampaian ya, teman-teman yang sempat request, tapi ini udah full, jadi gak bisa lagi di WhatsApp ataupun juga di TikTok kita. Tadi udah ada yang request darinya Onde-Onde, request lagu Samuel Cipta ya, Jaga Terasa. Terus ada darinya Sri selalu yang request lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati. Check this out.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik. Kalau mau mencintai seseorang itu gak perlu selalu hal yang wah kita tunjukkan. Bahkan dari hal-hal yang sederhana seperti mencintai dengan momen yang tenang ketika melihat dia sedang tertidur lelap ya. Ini seperti requestan dirinya L, yang katanya pengen request nih lagunya Sal Priyadi, I like to watch you sleeping. Oke, udah aku masukin playlist. Dan juga tadi ada darinya Alisa yang request lagunya Now Lesmana, Sesi Potret. Check this out.

huruf besar semua dan hitungan keseribu.

bisa menjelajahi alam alam mimpi. Gue berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera biru.

95,2 FM, media banyak masih untuk mantri baik kamu. Masih saya kemarin request time, tapi sekali lagi aku kasih tahu buat tamu perdua yang pengen request, sorry banget udah gak bisa ya, karena requestannya udah full tamu perdua, jadi enjoy aja untuk dengerin musik-musik yang udah di request oleh tamu perdua. Tadi ada darinya Abang Sopo yang request lagunya Biru Baru Kalah Lagi, dan juga dirinya Purnama yang request lagu Kim Nabila Takiyah Bayangan Cinta Yang Lalu. Setelah ini bakalan aku puterin juga lagunya Salma Salsabil, Eki, Sheila on Seven, dan juga terakhir Ariana Grande. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Melayu Banjir Masin, teman terbaik kamu. Kita mau berdua langsung aja nih ya. Aku bacain lagi requestan dari teman berdua yang sudah masuk di TikTok kita. Tadi ada yang request darinya Kimpul yang request lagunya Salma Salsabil Berada Pada Timur, dan juga dari Muhammad Rahman yang request lagunya Eki Kembali Bersama. Check this out.

95,2 FM Era Evangelasi, teman terbaik kamu. Dan udah di penghujung saya request aja nih teman luas. Seru banget buat kamu yang belum sempat untuk request. Dan tenang aja, selalu ada sesi request time setiap hari ya. Kalau siang tuh jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau sore jam 5 sampai jam 6. Dan kalau malam seperti sekarang tuh dari jam 10 sampai jam 11. Sebagai requestan terakhir, tadi ada darinya Maco yang request lagunya Sela on 7 Radio. Dan juga Ian yang request lagunya Ariana Grande, Into You. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: 105,2 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berguna. Siaga bencana adalah upaya mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita sebagai antisipasi ancaman bencana alam. Siaga bencana diharapkan dapat meminimalisir korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur bangunan.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan

Peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah, hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Nomor 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 55,2 FM. Akhirnya kami seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu, untuk 26 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar, bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Virus Marburg atau filovirus merupakan salah satu virus paling mematikan dengan angka kematian mencapai 88%. Penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang jarang terjadi. Virus Marburg merupakan satu family dengan virus Ebola. Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi. Gejala penyakit ini mirip dengan malaria, tifus, dan juga demam berdarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Gejala tersebut membuat penyakit dengan virus Marburg sulit diidentifikasi. Berdasarkan laporan WHO, virus Marburg yang berasal dari Guinea Equatorial telah menyebabkan 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kietem. Gejala yang dialami berupa demam, kelelahan, muntah berdarah, dan juga diare.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung dan

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Balangan, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data pemantauan BPBD Kalsel serta satelit Cipongi Kemenhut RI pada 24 Agustus 2026, akumulasi karhut lah di Balangan mencapai 49 kejadian dengan total luasan lahan terdampak hingga 164,57 hektar. Selain itu, pantauan satelit juga mencatat adanya sebaran 676 titik hotspot di wilayah Kabupaten Balangan, dan dari puluhan kasus kebakaran tersebut, Kecamatan Lampihong dan Batu Mandi menjadi area yang paling mendominasi angka kejadian serta kerusakan lahan dengan masing-masing.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Banjarbaru, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan terus digencarkan. Personel Lanut Samsudin Nur juga yang tergabung dalam Satgas Karhutla bergerak cepat bersama unsur gabungan untuk melakukan pemadaman dan pengendalian titik api di kawasan Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada Senin 24 Agustus 2026. Di tengah kepungan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan, personel Lanut Samsudin Nur juga terus berada di garis depan bersama unsur TNI, Polri, BPBD, instansi terkait, serta masyarakat, di mana kehadiran personel di lapangan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tapi juga melakukan penyekatan dan pengendalian agar api tidak meluas ke kawasan lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, kemarau yang telah mengganggu proses pengolahan air baku Perumda Air Minum Banjarmasin atau PAM Banjarmasin, di mana kondisi ini membuat pemerintah kota Banjarmasin turun langsung memantau sumber air baku, salah satunya adalah di intek Sungai Bilu. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hayar meninjau langsung kondisi intek Sungai Bilu sekaligus memantau proses pengerukan di bagian mulut intek. Selasa malam 25 Agustus 2026, pengerukan dilakukan untuk mengangkat sedimentasi yang selama ini tidak pernah terangkat dan menghambat aliran air. Demikian Info Pro 2, informasi terkait selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita? Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Prodo mencerminkan teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat pagi, bangun. Ini udah jam 6 teman-teman. Dan buat kalian yang mau bekerja hari ini, ayo semangat semangat. Mandi teman-teman. Tapi aduh, saran aku sih buat kalian yang gak tahan dingin, pakai air hangat teman-teman. Dinginnya luar biasa. Karena di kemarau juga biasanya dari malam ke subuh itu, ya ampun, angin dan cuacanya gak yang panas, tapi ya dinginnya menusuk ke tulang teman-teman. Barangan aku Febri ya. Kita bakal tentunya seru-seruan dan menghadirkan banyak info nih buat teman-teman di pagi hari ini sampai nanti kelaran pukul 10. Dan di jam 6 ini teman-teman tentunya bakal ada info dari kesehatan dulu atau healthy life teman-teman. Termasuk terkait mitos-mitos kesehatan yang mungkin di beberapa orang, keluarga, entah itu orang tua bisa juga, atau mungkin kamu masih percaya akan hal tersebut. Kita akan cek tuh fakta-faktanya, tapi setelah yang satu ini. Dan sebelumnya teman-teman, buat kalian yang pengen berangkat kerja atau udah siap-siap berangkat, ini jangan lupa pakai maskernya, karena masih terasa banget untuk kabut asap dari bau atau mungkin kabutnya itu sendiri. Jujur kalau kalian juga pakai kacamata, boleh banget dipakai aja teman-teman. Buat kalian yang gak pakai kacamata, mungkin merasa matanya masih sehat, pakai aja kacamata yang lain untuk melindungi mata. Karena bikin perih ya di kondisi sekarang untuk kemarau dan kabut asap ini. Jadi itu dulu. Nah buat kalian juga, untuk hari ini teman-teman kita akan bahas-bahas terkait tanggap bencana juga ya, nanti di jam 9 barengan Aman duluan. Jadi ditungguin aja, siapa tahu bisa menjadi pengingat dan teman kalian ya waktu kerja nanti di pukul 9. So jangan kemana-mana, kita juga muterin lagu-lagu terbaik buat teman-teman Pro 2 tentunya.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning Dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
8: Sementara kita mesra-mesraannya.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Pernah gak sih kalian dengerin kayak mitos-mitos mandi malam bikin rematik, atau mungkin kayak makan telur bikin bisul, atau kena flu minum antibiotik? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin jadi mitos ya, di mitos atau mungkin fakta. Kita akan cek nih seperti apa kebenarannya. Yang pertama tadi yang aku bilang, mandi malam bikin rematik. Istilah rematik memang mencakup dari berbagai penyakit ya, kayak artritis reumatoid yang memang penyakit autoimun, sedangkan yang lainnya ini berkaitan dengan perubahan dan kerusakan jaringan sendi, dan waktu mandi itu bukanlah penyebab dari keduanya. Cuaca dan suhu memang ya teman-teman itu dapat mempengaruhi bagaimana sebagian orang dengan kondisi-kondisi tertentu, atau kondisi-kondisi yang kayak tadi aku bilang ada artritis reumatoid atau osteoartritis, ini merasakan nyeri. Tapi studi terhadap pasien tadi tidak menemukan hubungan keseluruhan yang signifikan antara suhu, kelembapan, tekanan udara, atau bahkan kecepatan angin dengan nyeri artritis reumatoid. Dan beberapa faktor cuaca hanya menunjukkan hubungan kecil dengan ukuran gejala tertentu. Jadi ya mandi malam sebenarnya oke, masih oke-oke aja, tapi di beberapa orang kan ada juga yang gak tahan dari dinginnya, atau ya kondisi lainnya, misalnya memang badannya lagi gak fit ya, tidak disarankannya mungkin seperti itu. Tapi kalau bikin rematik atau memperburuk rematik kalian, ini mungkin enggak ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kehujanan atau kedinginan itu langsung menyebabkan flu. Nah, ini enggak teman-teman, tapi di beberapa orang kayak aku sendiri yang memang perubahan suhu itu benar-benar bikin aku bersin-bersin, bukan ke flu ya, lebih ke bersin-bersin. Karena ada penyesuaian suhu oleh hidung teman-teman yang bikin kita bersin-bersin. Kita bahas lagi deh.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Oke, teman-teman berdua masih di Healthy Life dan terkait kehujanan atau kedinginan, teman-teman, yang ini kita bahas terkait mitos-mitos kesehatan ya yang mungkin ternyata salah dan juga faktanya ya salah satunya adalah kehujanan atau kedinginan yang langsung menyebabkan flu. Sebenarnya faktanya enggak, teman-teman. Jadi hubungannya memang jelas ketika seseorang kehujanan lalu beberapa hari kemudian pilek. Namun pilek atau influenza ini merupakan infeksi virus, teman-teman. Lebih dari 200 virus itu dapat menyebabkan hal yang sama dengan gejalanya salesma, sedangkan influenza sendiri disebabkan oleh virus influenza. Meski begitu, anggapan soal udara dingin tidak sepenuhnya muncul tanpa dasar. Jadi studi dalam Journal of Allergy and Clinical Immunology ini menunjukkan memang paparan suhu dingin dapat melemahkan salah satu mekanisme pertahanan antivirus pada sel hidung. Jadi lebih tepatnya ini dingin itu dapat mempengaruhi kerentanan tubuh, tapi bukan berarti kalian langsung pilek. Jadi kayak bisa kok tiba-tiba bersin-bersin dan mungkin terasa lebih berlendir dari hidung sendiri, mampet ya. Tapi besoknya belum tentu pilek, dan kalau kalian sehat-sehat aja ya udah, ketika kondisinya udah enggak dingin lagi, tubuh kalian juga biasanya akan beradaptasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus makan telur menyebabkan bisul nih. Jadi bisul itu bukan terbentuk karena seseorang mengonsumsi telur, tapi lebih mengarah. Nah, sebelum lebih mengarah kemana? Nah, bisul sendiri atau furuncle, teman-teman, ini merupakan infeksi pada folikel rambut atau jaringan kulit, dan ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri penyebab bisul ya. Nah, telur memang memicu reaksi alergi pada orang yang alergi telur, tapi reaksi alergi dan bisul akibat infeksi bakteri ini enggak sama. Jadi jika benjolan itu terasa nyeri, membesar, bernanah serta sampai demam, nah penyebabnya perlu dinilai oleh dokter, bukan berarti karena kalian makan telur.

0: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Selamat pagi, teman-teman.

Yeay, teman-teman Pro 2 masih di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin mitos-mitos kesehatan juga. Yang ini mitos lama sebenarnya. Dan mungkin teman-teman mengenal MSG. Darinya biasanya yang memperkenalkan ini, kalau kalian nonton di YouTube ada Mr. Nigel ya, atau Uncle Roger. Nah, klaim micin bikin otak kita jadi kurang. Nah, kerap dipakai sebagai candaan memang di internet, kayak kebanyakan micin lu ya, atau yang mirip-mirip lah seperti itu. Namun ternyata teman-teman, MSG sendiri atau asupan glutamat tidak begitu saja membanjiri otak. Studi menunjukkan bahwa konsumsi MSG melalui makanan pada tingkat yang lazim, yang masih lazim ya dengan disclaimernya tersebut, ini tidak meningkatkan konsentrasi glutamat otak secara bermakna, karena metabolisme tubuh dan sawar darah otak ini membatasi masuknya glutamat dari darah ke otak. Tapi dengan tadi mungkin konsumsi yang lazim, misalnya kalian dalam satu makanan ya menambahkan micin sedikit untuk menjadikan sebuah makanan tersebut punya cita rasa yang lebih oke, nggak apa-apa. Tapi kalaunya kalian nabur micinnya banyak banget, atau mungkin di makanan-makanan yang kita nggak tahu ya, kalau orang mungkin jualan di luar seperti apa ya, semoga aja aman. Tapi mungkin kalau ada yang berlebihan, nah itu tuh yang enggak baik. Jadi dari penggunaan MSG sendiri dalam makanan dikategorikan sebagai generally recognized as safe atau grass, yang umumnya diakui aman. Studi yang menghasilkan kerusakan saraf pada hewan sering menggunakan dosis sangat tinggi atau cara pemberian yang tidak menyerupai konsumsi makanan manusia. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Mungkin masih ada beberapa lagi, tapi nanti kita cek dulu deh yang paling kelihatan atau paling sering dianggap mitos di lingkungan seperti apa. Oke, kita bahas lagi setelah yang satu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Erudit Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini mungkin dari hal yang bisa aku kasih lagi, yang ini terkait kopi nih, teman-teman. Buat kalian yang suka minum kopi, ini ada kabar bahwa kopi itu bisa bikin tubuh dehidrasi. Wah, memang ya, kafein ini memang punya efek diuretik atau membuat produksi urin meningkat. Terutama dalam dosis tinggi, kayak kalian minum kopi 3 kali ya pasti akan lebih sering buat buang air kecil. Tapi tidak berarti otomatis cangkir kopi mengeluarkan lebih banyak cairan daripada yang masuk, teman-teman. Jadi gak akan bikin kalian dehidrasi. Asalkan teman-teman, kalian minum kopi, selain minum kopi juga tetap minum air putih. Walaupun minum kopi itu udah jadi kayak sekarang kebutuhan primer juga ya buat sebagian orang, tapi tetap teman-teman, tetap harus minum air putih yang banyak, terutama di kondisi cuaca kemarau seperti ini. Dan itu ada tadi ya beberapa mitos yang mungkin aku kasih tahu ke teman-teman terkait kesehatan dan juga fakta-faktanya. Abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama ragam peristiwa. Kita akan cek-cek untuk berita-berita nasional ya dan juga internasional apa yang lagi hangat untuk kita bicarakan dan juga mungkin kita kasih tahu nih ke teman-teman semua. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Kita akan berpindah segmen sehabis yang satu ini.

0: 02.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Season, season, topic and trending zone.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, menyongsong pagi teman-teman. Dan memang dari pantauan jendela Pro 2, kabut sih masih kelihatan ya, masih ada kayak sedikit-sedikit. Gak tahu kalau di daerah Banjarbaru dan sekitarnya teman-teman, tapi kalau dari Banjarmasin, dari Banjarmasin ini sinar matahari terlihat aman ya, menyinari, yang mana artinya kabut belum membumbung tinggi teman-teman. Jadi buat kalian yang berangkat tetap pakai maskernya, karena kita gak pernah tahu nanti kabut seperti apa dari asap-asap yang jadi kiriman ya. Kalau kayak Banjarmasin itu lebih banyak ke asap-asap kiriman teman-teman. Jadi tetap siapkan aja untuk masker kalian, satu atau dua aman pokoknya. Nah, di pagi hari ini selain memang tadi udah ada lagu-lagu yang nemenin kalian, kita di jam 7 bakal ketemu sama ragam peristiwa ngobahas terkait karhutla sendiri teman-teman di Indonesia. Karena gak cuma di Kalimantan maupun Kalimantan Selatan maupun provinsi lainnya, terjadi juga di beberapa kayak Jambi, kemudian di beberapa daerah lain, dan di Indonesia sendiri ini ternyata luas karhutla sudah mencapai 202 ribu hektar teman-teman. Nanti kita bahas, selain memang membahas terkait karhutla, kita juga bakal cek nih untuk prediksi cuaca ya di hari Rabu ini teman-teman, 26 Agustus 2026, tanggal yang cantik banget. Semoga aja juga banyak hal yang baik ya terjadi buat teman-teman semua.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Era di Prodo mencerminkan teman terbaik kamu, teman Prodo gue. Nah, kita bahas di ragam peristiwa ya terkait hal yang pertama ini dari luas karhutla yang mana mencapai 202.000 hektar hingga Juli 2026. Jadi sampai bulan kemarin ini dari Indonesia sendiri udah aduh luas banget teman-teman, 202.000 hektar. Aku 3 hektar aja capek keliling-keliling. Apalagi 202 hektar teman-teman, dan ini langsung disampaikan oleh Dirut Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Thomas Nivinluri teman-teman. Nah, sebenarnya dari kondisi karhutla ini masih memerlukan penanganan, dan penanganan karhutla saat ini difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran teman-teman. Dari pemerintah juga tentunya untuk hal ini terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran yang meluas. Penanganan karhutla saat ini berlangsung di 6 provinsi teman-teman, dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sampai Kalimantan Selatan. Nah, Thomas mengatakan Kalimantan Barat ini jadi salah satu wilayah yang memerlukan respon cepat. Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau juga menjadi perhatian pemerintah. Karena di Kalbar ini diketahui ada 17 titik api, sementara di Kalimantan Tengah ada sekitar 16, Riau 7, dan Sumsel 11. Ini yang baru di mungkin diketahui ya waktu disampaikan pada beberapa hari, bukan beberapa hari yang lalu, tapi kemarin teman-teman, ini dari Thomas saat berbincang di Pro 3 di RRI Jakarta. Nah, secara nasional, luas kawasan hidrologis gambut ini adalah 13,4 juta hektar, dan sebagian besar kawasan tersebut berada di 6 provinsi rawan. Jadi kita juga menjadi lahan gambut yang memang masuk sebagai ini ya, 6 provinsi rawan tadi. Jadi seperti itu. Dan faktor cuaca turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan kelembapan rendah serta menurunnya tinggi muka air gambut, teman-teman. Bahkan kemarin ketika kita ngobrol sama relawan, ada 100 titik api juga yang memang terdeteksi ya di Kalimantan Selatan itu sendiri.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu. Seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menjerbaskan teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut ke berita-berita lainnya teman-teman dari Karhutla yang kita bahas di pagi hari ini, kita akan cek dulu perakiran cuaca untuk Rabu 26 Agustus 2026.

Perakiran cuaca teman-teman ini kita ambil dari BMKG pastinya untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dari 13 kabupaten kota teman-teman, kita mulai dari tanah laut seperti biasa. Untuk Rabu 26 Agustus, ini di tanah laut sendiri, udara kabur ya atau tidak jelas. Mungkin dari berawan atau ya berawan iya, terus juga ada apa? Sinar mentari masih ada, ya masih-masih gak jelas lah teman-teman. Nah, Kota Baru sendiri ini berawan, disusul dengan Kabupaten Banjar yang sama seperti tanah laut, ini udara kabur, Bertokwala juga, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, ini semuanya prediksinya adalah udara kabur. Dengan intensitas dari cuacanya sendiri yakni 24 sampai 35 derajat Celcius. Nah, untuk dari tanah bumbu, ini sama seperti Kota Baru ya, berawan, sedangkan Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru juga mengikut untuk Hulu Sungai Selatan dan teman-temannya yakni udara kabur. Di sini tidak ada keterangan sih apakah memang ada hujan atau enggak, karena kemarin sempat ada dapat kabar ya, yakni di Kabupaten Balangan ternyata sempat hujan teman-teman, dan hujannya adalah hujan deras banget. Ya semoga aja lah nanti kita di Banjarmasin juga dapat teman-teman, karena aduh sudah rindu sekali ya dengan hujan.

0: musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Masih membahas karhutlah teman-teman di ragam peristiwa pagi hari ini. Kementerian Kehutanan mengerahkan sekitar 5.000 ASN untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan atau Thomas Nivin Luri, teman-teman ini mengatakan personel akan diperbantukan melalui mekanisme BKO. Penguatan personel ini dilakukan untuk mendukung operasi penanganan karhutlah di sejumlah wilayah rawan, terutama dari operasional lapangan di Sumatera dan juga Kalimantan. Dan penanganan ini pengotan personal ini dilakukan karena penanganan karhutlah memerlukan dukungan pasukan yang lebih besar. Kita gak pernah tahu teman-teman, dari sisa-sisa api yang memang ada itu bisa tiba-tiba membesar lagi. Ya kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan, atau mungkin bahkan ketika memadamkan ternyata lingkup dari kebakaran itu sangat luas, tentunya perlu dari personal tambahan teman-teman. Nah, saat ini jumlah personel Manggala Agni di seluruh Indonesia mencapai 2.515 orang, dan personel ini tersebar dalam 34 daerah operasi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, Thomas menyebut sekitar 900 personel Manggala Agni ini saat ini berada di wilayah Sumatera, dan 757 personel lainnya bertugas di Kalimantan, teman-teman. Jadi udah mulai disebarkan, dan semoga aja dari penyebaran ini itu bisa membantu ya relawan-relawan ataupun dari teman-teman yang memang sedang berjuang memadamkan api dan juga siaga terhadap karhutlah di berbagai daerah, terutama untuk Sumatera dan juga Kalimantan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Masih ngobrolin karuh lah teman-teman, dan info terakhir ini datang dari Kementerian PU yang menyuplai air ya dengan melakukan respon cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan mengerahkan pompa personal dan pasokan air di Kalimantan Tengah dan juga Maluku Utara. Jadi kebakaran ini terjadi di wilayah daerah irigasi rawa Dahadup Kalimantan Tengah pada 24 Agustus kemarin dan dengan area terdampak tanah restan B4 seluas 60 hektar. Wow. Dan upaya pemadaman kebakaran ini melibatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengendalian api dan mencegah perluasan kebakaran ke wilayah lainnya. Jadi dari nasional pun sebenarnya sudah bergerak, ada personal-personal yang ditambahkan ke beberapa wilayah terutama untuk Sumatera dan juga Kalimantan. Karena wilayah-wilayah yang terdampak, kalau Sumatera sendiri dari Riau dan Jambi, Kalimantan ini 3 provinsi teman-teman. Kalimantan Selatan yang pasti dari tempat kita, Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Dan info tadi menutup perjumpaan kita di Ragam Peristiwa. Abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama info-info lainnya di Pro 2 Hitlist. So tetap di 95.4 FM teman terbaik kamu barengan Febri di ini tanggal yang cantik banget. Kalian yakin gak mau ngapa-ngapain?

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kalau mau nunggu sampai sempurna, emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.